0: Sebeya nze sebeya Uganda yane mokutegera sebeya
1: sebeya sebeya Uganda
0: yane mokutegera sebeya ande sebeya nze nga sebeya Uganda yane mokutegera nze sebeya
1: sebeya sebeya sebeya Uganda yane mokutegera sebeya
0: kale kubenga lo munange nga sebeya Uganda yane mokutegera.

0: kuzapaka chaba kade uzayo genda
1: nyabo
0: gana mzee isimba taksi etamulirao kubaara soji kwata nyobulet mamba umana mulele etamulirao mambo genda duaniro kaba wala chinabiro paka chiruanya makundi makove ewa negwendi de tutamulirao simba taksi wenamu eno
2: simba taksi
3: choka medusa
4: okfawusi
3: nange trabira wana njine tutu
5: mama koni tukala kate paka kuhuli labu bi
6: Iya, kajanja kabakazi. Kati abakara katenga faba shajja tulazewa.
7: Mukala katenga.

0: Oli kulubogola simba era nga tweyunze kaseera kacha nako. It's a Friday bweruba lwa kutano tusinga nnyo okwebaza abantu abatukolera omulimu ogw'okutuyambako. Abantu abatukolera omulimu ogw'okutuyambako. Nti mwebale nnyo mwebali ddala semukwano. Mukadde wange semukwano abantu abatufunira ku online bagamba tebakuwulira. Nabwe kityo bwe batyo obubaka babuntumye. Naye nga mpozi tubeera nnyo mu kwebaza ku lunaku olw'okutaano. Nina omusajja wano twamuyambako naye mpozi oluvannyuma lw'okumuyambako twagala tumanye kiri kitya, embeera yatambula etya, awo nno we tuli. Okay, sebo bakuyitani amanya?
1: Bampita Ivan Masuko.
0: Ivan
1: Masuko.
0: Masiko bakuzaala wa?
1: Banzaala Kamwenge.
0: Okay, Kamwenge side wa?
1: Bayita Biguri.
0: Kamwenge side wa?
1: Biguri, Biguri Town Council.
0: Biguri
1: Town Council.
0: Emyaka oli mwemeka?
1: Asatu mwena.
0: Emyaka asatu mwena, Biguri Kamwenge. Kati gwe wasoma ko bakadde bo jebali?
1: Omu ya fa.
0: Yani ali yo kati?
1: Mukadde yali yo.
0: Mukadde yani?
1: Bamuita bore tumuyimbise.
0: Aba mukyala aba mwami omukadde aba muki?
1: Oyo mukyala.

sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita ebu hash turumba Barcelona bakanyiza ne timu ya Borussia Dortmund kumuzanyi Karim Adeyemi. Karim Adeyemi miaka 22 mwene jebukuru obukadenga 22 obukadenga 22 iri bajja kongera obukadde musangu emipira 25 emipira 275 jazanyi de Borussia Dortmund egoro 84 Roma yagala omuzanyi wa timu ya Chelsea Alejandro Garnacho miaka 22 ejebukuru Argentina umwali Argentina Alejandro Garnacho Rome mweta go kuva mu gwangira ya Italy. Chelsea muja ku timu ya Man U kubukade 40. Ekintu kitokote kintu kitokote kintu kitokota. Sita biri tanu tan. Sita chenda mubiri. Sita ebu hash. Soko rumbe. VIP ne VVIP. Ruparati porbalanyosi.

Badde nkyebaza mu nkola ey'obuntu mu Buganda twebaza. Ninga tata shifula mbadde nsaba kale okirizibwa okwebaka banga tetutambuddeko fana kamala.